Itu lah, itu tadi. Itu dia betul je lah. Lafin wa, oh ini. Mai kaji-kaji. Itu tu lah, tera. Ipa pamua, itu dia mai, tera. Itu apa leo, itu arau. Itu kita kau manuheka. Itu dia. Dengan ini memberi mai. Kefukaan lo, di kawal tangan itu lewa. Juga itu, tayo itu. Kafaya lah, mari kari tu kilo. Kau yang ada temur, orang ini terjual modus fakta.